0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Guys, Genji Pie dari Jacobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random. Giant bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai giant bag Beastar dengan tas lucu yang limited.
2: Selain itu, Genji Pie juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
1: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Beastar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan real fruit jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
2: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catet, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh, ajak juga keluarga dan teman. Genji Pie, share the love.
3: 90.9 Global FM Surabaya.

0: Ini kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Selamat pagi. Hari ini kita mau battle song seperti biasa, sesuai request tema tahun lalu. Tahun lalu, jauh banget. Sesuai request minggu lalu, kita hari ini mau bahas tentang sesuatu yang lumayan berbeda dari biasanya ya. Kita mau bahas tentang perhoror-hororan. Jangan kira Mica lupa kalau misalkan kalian request mau bahas sesuatu yang berbau dengan perhoror-hororan ini. Karena Mica itu sudah mencarikan lagu-lagu yang relevan dengan battle song kita hari ini ya. Backsoundnya juga Mica udah sesuaiin loh Sobat Global. Mica udah bikin yang agak sendu-sendu, yang agak menjiwai nanti kalau misalkan kita cerita-cerita tentang sesuatu yang horor-hororita ya. Nah, di sini Mica mau kasih tahu kalau misalkan tema kita hari ini adalah film horor apa atau sesuatu yang horor apa yang pernah kalian rasakan gitu loh. Kejadian setelah menonton film, tapi boleh kasih tau Mica Sobat Global di 081-330-249-090. Tapi sebelum itu, Mica mau kasih tau kalau battle song kita hari ini tuh lagu-lagu yang bertemakan dibilang horror juga sebenarnya lagu-lagu ini tuh lagu aja, cuma ada konspirasi-konspirasinya atau gimana gimana maksudnya. Ya, didengerin sendiri aja. Pilihan pertama kita punya siapa? Ya, kita punya Utopia antara ada dan tiada. Enggak mungkin kalian enggak tahu ya ada konspirasi apa di balik lagu ini. Gimana lagunya ini dia, dan kalau misalkan kalian suka sama lagu ini, boleh banget langsung aja di vote di pilihan pertama.

Sobat Global, ini dia lagu pilihan pertama Sobat Global. Dan kalau misalkan kalian suka sama lagu ini, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama. Dan kita punya lagu pilihan kedua, itu datang dari World Genius featuring Sarah Fajira, Lati. Ya, lagu ini viral banget waktu COVID. Gimana lagunya, ini dia. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh banget langsung saja di vote di pilihan kedua.

Nah itu dia pilihan kedua Sobat Global. Dan kalau misalkan kalian suka sama lagu ini, boleh banget langsung saja vote di pilihan kedua. Vote-nya kemana Kak Mica? Boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita ya Sobat Global di 081 330249090. Ini backsoundnya kayaknya instead of menyeramkan lebih ke kayak sedih gitu ya. Emang lagu-lagu konspirasi horor tuh kadang tuh bermakna sedih sih Sobat Global. Maksudnya kayak oh my god, ternyata ada loh sesuatu yang memang kita gak bisa lihat tapi kita bisa rasain gitu. Dan dia tuh keberadaannya jadi kayak ya memang antara ada dan tiada, dan juga mungkin berubah gitu. Gak, mungkin dia dulunya manusia jadi sesuatu yang mungkin dia juga gak tahu dia ini sekarang bentuknya apa gitu loh. Nah Sobat Global ya, gak apa-apa ya, nanti Mica cariin deh. Mica tambahin sih backsoundnya, backsound yang lebih menyayat hati, menghoror-horornisasikan. Horornisasi cenah ya. Nah, kalau misalkan Sobat Global mau vote-vote lagu yang tadi, boleh banget di pilihan pertama kita punya antara ada dan tiada Utopia, dan yang kedua kita punya Lati dari Weird Genius ya Sobat Global ya. Vote-nya kemana Mica? Seperti biasa Sobat Global, ke WhatsApp kita di 081 330249090 Sobat Global ya. Dan kalau misalkan kalian mau request lagu pagi ini, boleh banget loh, tapi di vote-vote dulu ya. Boleh juga kasih tau Mica sama aja di WhatsApp kita di 081 330249090. Dan topik kita hari ini tentang film horor favorit, dan juga ada gak sih kejadian horor yang pernah kalian alamin gitu setelah nonton film, atau bahkan mungkin di luar perfilm-filman gitu. Boleh kasih tau Mica juga, nanti Mica bacain buat Sobat Global semuanya. Tapi sambil menunggu, kita akan ditemani satu single dari Fabio Asher, Tanpa Rasa Bersalah. Jadi jangan kemana-mana.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Itu dia tadi ada satu single dari Cat Sai Gabriela ya Sobat Global ya. Nah hari ini kita mau kasih tahu battle song kita hari ini pemenangnya siapa ya Sobat Global ya. Minta bacain dulu. Ini ada vote nomor 2 katanya, lagunya enak dan bikin semangat. Good pagi Kak Misha, good pagi. Ini ada dari siapa nih? Ada dari Kak Bonchan ya. Film horor favorit ya Sundel Bolong, pemerannya Susana, ngeri takut tapi lucunya juga ada. Film horor sepanjang masa, iya sih. Film Susana itu pasti memang dari zaman ke zaman ya, generasi ke generasi. Karena siapa sih yang enggak tahu film Susana ya kan ya? Nah Sobat Global, hari ini kita mau bacain lagi ya WhatsApp dari Sobat Global. Boleh banget langsung aja di vote ya Sobat Global, lagunya mau pilih pertama atau kedua. Yang pertama tadi kita punya antara Ada dan Tiada dari Utopia, dan yang kedua kita punya Lati dari World Genius ya. Nah ini ada nih dari Kak Avril. Ini tuh udah ceritanya Sobat Global lah, di cerita horor nih. Tapi nanti ceritanya Mica bacain setelah kita play ya. Kita play dulu apa tuh lagu, lagu pemenang battle song kita. Tapi katanya dia mau vote nomor 2 soalnya ada unsur Jawanya lagunya. Sobat Global yang lain gimana? Boleh dong langsung vote ya, mau pilih nomor 1 atau nomor 2. Kasih tahu sama Mica di WhatsApp kita 081-3302-49090. Nah ini ada nih katanya mau nomor 1. Boleh. Mau nomor berapa nih? Ayo kasih tahu Mica dong Sobat Global. Nomor 2 Kak. Oke, siap. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Oke. Ini kayaknya pemenangnya almost nomor 2 ya. Kita play dulu pemenang battle song kita hari ini ya. Siapa lagi kalau bukan Lati dari World Genius featuring Sarah Fajira Sobat Global. Selamat, kok selamat. Ini dia buat kalian. Jadi, jangan kemana-mana.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Itu dia tadi pemenang Petal Song kita, ada We're Genius featuring Sarah Fajira, Lati. Banyak nih yang bilang Just This, Lati, uhuy, kata Kak Chelsea. Iya. Ngomong-ngomong soal Lati, memang dulu tuh waktu Mica pertama kali dengerin Lati tuh tahun 2020 deh kalau gak salah. Iya benar. 2020 kan COVID ya Sobat Global. Pertama kali Mica dengerin, Mica tuh ngerasa kayak lagu ini memang ada unsur horrorita-horrorita begitu ya. Memang agak menyeramkan lagunya untuk pendengar-pendengar awam seperti kita nih. Tapi memang ada sense of art di dalamnya yang bikin kita ngerasa lagu ini tuh enak banget kalau misalkan didengerin berulang-ulang. Dan lagunya itu perpaduan, menurut Mica tuh perpaduan budaya gitu ya. Ada lagu, ada lirik Indo, ada lirik Jawa, ada lirik Inggrisnya ya. Koe ra iso Melayu. Itu adalah bahasa Jawa pertamanya Mica, karena dulu tahunnya 2020 ya Sobat Global ya. Nah, sekarang kita mau bacain cerita nih dari Sobat Global. Katanya kalau misalkan dari Kak Pak Depon ya, katanya film horor favoritnya itu Sundel Bolong, pemeran Suzana.

90. Katanya Kavril tuh pernah lihat film Petaka Gunung Gede. Film itu bikin bulu kuduk berdiri karena berdasarkan kisah nyata. Ngeri-ngeri sedap nih. Bagian endingnya bikin sedih. Oh, iya kah? Soalnya Mica nggak nonton dan jujur kurang suka horor juga. Nah, film ini tuh ada pesan moralnya seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Menjadi rujukan nasihat bahwa kita tuh harus selalu menjaga sikap dimanapun tempatnya gitu ya. Nah, Sobat Global mau request katanya lagunya Ji yang judulnya Jarak dong Kak, kalau nggak boleh yang Gemarito yang judulnya Tak Segampang Itu. Makasih Kak Mica. Untuk next request topik kuliner dan hangout dong, rekomendasi tempat makan baru atau kafe estetik di Surabaya. Boleh, tapi memang ngomong-ngomong soal film horor yang memang punya moral value, kalau Mica kan sebenarnya nggak suka film horor ya Sobat Global, tapi kalau misalkan Mica nonton film horor, memang rata-rata film horor tuh ada pesan moralnya masing-masing gitu loh. Mica tuh kemarin pernah nonton film Indigo. Nah, di film Indigo ini mengajarkan kita untuk berbuat baik, karena memang kalau misalnya kita itu udah punya kutuk dan lain-lain tuh kalau bisa nggak usah bandel gitu loh, jangan bandel gitu. Emang film horor tuh kalau misalkan diangkat dari kisah nyata selalu ada pesan moralnya ya. Contohnya juga kayak Sekawan Limo, meskipun dia komedi horor, menurut Mica juga ada pesan moralnya gitu. Jangan pesugihan, jangan menumbalkan keluarga hanya untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh Sobat Global ya. Jadi memang kalau misalkan kalian tidak mau mengalami hal-hal yang gak enak, jangan deh berbuat yang gak enak juga ya. Ya, itu aja dari Mica Maya. Ini katanya ada, aku lupa judulnya Kak, tapi semua yang dibawakan oleh Dewa Persik itu horor banget. Oh my god. Berarti Kak Ahmad nih suka banget ya sama Dewi Persik ya. Soalnya memang Mica tuh gak pernah nonton film horornya Dewi Persik, justru sinetron-sinetron yang beliau nyanyi itu loh. Gitu sih Sobat Global ya. Jadi boleh dong kasih tahu sama Mica pengalaman horor apa dan film horor apa yang menjadi favorit kalian. Ini horor Kak, wah aku ada nih VN, boleh Kak ini cerita horor atau cerita pribadi Kak? Boleh cerita film, review film, boleh juga cerita pribadi, pengalaman pribadi. Tapi kayaknya lebih nyoy kalau misalkan pengalaman pribadi kali ya Kak Opan ya. Boleh banget kasih tahu Mica. Sobat Global juga kalau misalkan mau cerita horor, males ngetik panjang-panjang VN juga boleh, nanti Mica puterin. Langsung saja ke WhatsApp kita Sobat Global di 081330249990. Apaan sih nih Mica nih, agak anu nih. Nah gitu ya Sobat Global ya, sambil nunggu dari Sobat Global mungkin ada cerita horor, ada review-review film horor, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang mau di-share sama Mica, boleh banget kasih tahu kita. Sekali lagi di 081 330249990, sambil kita ditemenin sama satu single dari Nyoman Paul, Mundur Perlahan. Jadi jangan kemana-mana.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Family and Family Radio, Sobat Global. Nah, kita membacain lagi nih WhatsApp dari Sobat Global ya. Hari ini ceritanya apa, Mica? Ceritanya horror Rita ya, Sobat Global ya. Ini nggak film, Kak. Cuma bisa dibuatkan film. Judulnya Menghilang Pas Lagi Sayang-Sayangnya. Itu horror sih, tapi beda horror ya. Itu memang film bukan film horor, maksudnya itu emang horor, menyeramkan, tapi bukan itu horor Rita yang kita maksud ya, Sobat Global ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan Mica jadi produser, didoain dong, amin, gitu, sutradara ya, Mica bikinin dah film judulnya Menghilang Pas Lagi Sayang-Sayangnya, asik banget nih. Nah, Sobat Global, ini ada cerita horor dari Kak Opan VN nih, Sobat Global. Kayaknya kita cari back soundnya yang agak Starry Night ini aja kali ya, maksudnya yang agak-agak menjiwai gitu, supaya kita bisa merasakan merinding Ritanya juga. Merinding Rita gak tuh? Boleh deh ini nih. Oke, kita play ya Sobat Global. Ini ada VN dari Keopan, cerita horor. Ini dia buat kita semua.
1: Kayaknya VN lebih enak kali ya.
0: Boleh.
1: Aku agak kepanjangan kalau chat. Jadi pengalamannya tuh pas mau sholat maghrib sih, Kak. Jadi aku dulu kan domisili di Bekasi ya, ya kan?
0: Terus
1: mau sholat maghrib, di musola berangkat, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa. Ada dua jalan ke musola dekat rumah. Biasanya aku lewat yang sebelah kiri. Nah, entah kenapa malam itu, maghrib itu tuh aku diarahin yang lurus, nggak belok gitu. Ya udahlah gitu kan. Tapi sempat agak ngestak tuh. Kayak mikir lah, kok lewat sini sih? Ah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan nggak ada horor-horornya juga, padahal dua jalan tersebut jalan. Dan itu banyak rumah tuh yang lurus. Celengok-celengok kok kayaknya sepi banget gitu. Nggak ada orang. Biasanya kan padahal tuh di situ ada keluarga-keluarga. Ya biasalah, banyak orang gitu ya. Di depan rumah, di jalanannya kayak gini sepi banget. Jalan-jalan-jalan selang tiga rumah makin sepi. Iseng nengok kiri kanan, ngeliat ke balkon salah satu rumah. Iya, dan di situ ada satu sosok ya. Hah? Yang pakai gaun putih,
0: Tuhan Yesus,
1: rambutnya panjang, Yesus, agak nunduk. Beliaunya rambutnya terurai ke depan gitu, tapi mukanya nggak kelihatan. Cuman anehnya, mukanya nggak kelihatan tapi berasa kayak dipelototin nih.
0: Oh mak, ngeri kali.
1: Setakut-takutnya, di situ langsung jalan lagi sampai musola, nggak khusyuk ya kan? Kepikiran tadi apa, terus balik. Aku coba lewat situ lagi, udah nggak ada sih. Terus kepikiran.
0: Sumpah, kok kepikiran?
1: Agak panjang nih. Nyambung lagi ya, Kak. Nah,
0: boleh.
1: Itu nggak berhenti sampai situ nih, karena kepikiran kan, apa ya itu, kok bisa-bisanya ditongolin kayak gitu, diketemuin kayak gitu.
0: Iya benar.
1: Takut tapi penasaran, gimana dong.
0: Aduh,
1: ya kan?
0: Aduh, kalau Mica sih nggak putar balik ya.
1: Saking takut dan penasarannya, kayak nggak tahu karena terlalu dipikirin ya. Selang seminggu itu tiba-tiba dimimpiin kayak gitu, bener di mimpi ya kan, ketemu, terus bangun kaget kayak ketindihan rep-repan gitu, terus tiba-tiba ada di depan muka pas bangun. Wah, itu epic sih. Dari situ udah kayak nggak mau penasaran sama kepikiran lagi hal-hal kayak gituan, kayak
0: betul
1: ngapain coba dipikirin.
0: Jangan.
1: Nanti penasaranin gitu ya, udah cukup sekali kan, padahal pas waktu maghrib itu kapok-kapok gitu sih.
0: Oh my god, ada ya orang kayak gitu ya, maksudnya sengaja putar balik. Iya sih, Mica tuh punya beberapa temen yang kalau misalkan dihadapkan sama hal-hal kayak gitu ya, mereka tuh pasti bakalan putar balik. Kata Mica, mau buat apa, Sobat Global? Oh jokes tolong, ya ampun, oh jokes, Ojoks nih, kalau misalkan yang horor-horor Rita itu mengalami gitu, mending kalau misalkan apaan tuh tadi, kayaknya ada sesosok yang tidak perlu dilihat. Ya udah, minggat aja. Jujur nggak usah banget dilihat lagi, diputar balik, mau dia ada dan tiada, antara ada dan tiada utopia mah, kata Mica. Kalau misalkan memang udah feelingnya nggak enak, itu jangan dilanjut ya, udah berhenti aja, jangan dilanjut. Soalnya Mica tuh orangnya imajinatif ya Sobat Global. Jadi kalau misalkan mendengarkan cerita kayak gitu-gitu tuh bisa ngebayangin sendiri. Makanya Mica tuh gak suka nonton horor karena langsung ada visualisasinya. Kalau misalnya kita tuh dengerin cerita misalnya creepypasta or something, dengerin cerita orang ya, kita merinding-merinding badan ya cuma di saat kita mendengarkan aja gitu loh. Pas kita udah balik ke rumah atau gimana, itu tuh udah aman-aman aja gitu, enggak membayangkan lagi, enggak melihat lagi gitu-gitulah. Nah, makanya Sobat Global, kalau misalkan Mica ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maksudnya kan kita gak bisa pungkiri ya, ada beberapa orang yang memang sensitif dengan hal-hal tersebut, ada orang yang memang benar-benar gak bisa lihat sama sekali. Tapi terlepas dari itu semua, Mica yang Mica mau ingetin cuma satu, rajin-rajin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena meskipun mungkin mereka itu bisa tahu doa kita dan lain sebagainya, tapi mereka itu gak sama-sama kita. Kita tuh bisa mencintai Tuhan kita dengan baik, mencintai Tuhan kita sepenuh hati, sementara mereka itu kan udah punya keakuan di dirinya ya. Maksudnya udah ada hal-hal yang bercampur tangan dengan ketidakinginan si jahat gitu. Jadi Sobat Global, boleh ya kalau mengalami pengalaman-pengalaman horor, kata Mica mah gak usah diulang. Kayak Kaopan ini aneh banget, ngapain tadi Kaopan waktu putar balik, Mica tuh yang kayak berdiri, yang kayak jangan putar balik, berhenti, jangan lanjut gitu ya. Iya. Pokoknya Sobat Global, apapun pengalaman horor kalian, Mica akan tampung. Tapi ini kayaknya backsoundnya mau Mica ganti deh, soalnya Mica sendirian di studio dan Mica takut. Ya, mending kita teteret, teteret, teteret, teteret, teteret. Nah, mending pakai ini aja jujur ya, karena Mica ini sebenarnya penakut. Makanya kemarin waktu di request sama Kak April ya, Mica tuh kayak aduh ngeri-ngeri sedap nih, mana siarannya sendiri, ya. Topiknya horor, Rita, spaghetti, manjalita ya. Tapi gak apa-apa lah Sobat Global ya, Mica akan setia mendengarkan requestan-requestan dari kalian, mendengarkan apapun yang kalian inginkan gitu. Mica ceritakan, beriaping ria di sini untuk menemani Sobat Global semuanya gitu. Ada dan tiada, kalau gak ada gak usah dilanjut. Ini horor atau percintaan Kak? Dua-duanya ya, percintaannya bisa jadi genrenya horor gitu ya, gak ada yang tahu. Siapa tahu percintaannya lebih horor dari cerita horor ya, mungkin lebih menakutkan daripada dia harus menonton Susana Sundel Bolong. Lebih baik dia mengalami daripada dia putus cinta, mending dia nonton film horor terhoror sejagat raya, kan kita nggak tahu ya. Ada lagi Kak, ini dilanjut dulu apa iklan dulu nih, nanti gue VN lagi. Kayaknya kita lanjut besok aja ya, bentar lagi jam 9 nih. Masih cukup nggak ya? Cukup deh kayaknya, tapi kita iklan dulu ya Sobat Global. Kita kasih iklan, katanya Kak Opan masih ada cerita horor Rita untuk menemani kita di hari ini. Kita iklan dulu, jangan kemana-mana Sobat Global, cerita horor akan menanti kita. Sehingga topik ini gak usah dilanjut besok, Mica besok mau bahas tentang kuliner-kuliner aja deh. Ya, begitu ya Sobat Global, jadi jangan kemana-mana, kita iklan dulu.
2: Global FM Surabaya, now female and family radio.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Global FM Surabaya Family and Family Radio Sobat Global. Selamat pagi, kembali lagi bersama Mica dan kita akan mendengarkan satu VN horror Rita lagi ya, sebelum kita mengakhiri segmen di pagi ini Sobat Global ya. Tapi sebelumnya Mica mau tanya nih, kalau misalkan topiknya besok tentang kafe-kafe cantik di Surabaya, terus juga mungkin kayak ya kafe-kafe cantik Surabaya Rita, ya kalian mau gak ngobrolin tentang makanan, kulineran, dan lain-lain gitu. Oke, okay? Tapi sambil kita dengerin VN dari Kak Opan nih, ada cerita horor Rita lagi. Oh my god, sorry. Belum dipencet, ya ampun.
1: Ada nih Kak, berkaitan sama radio nih.
0: Iya.
1: Hati-hati loh Kak. Ada nih Kak, berkaitan
0: gitu
1: sama
0: dong.
1: Radio nih.
0: Aduh,
1: hati-hati loh Kak.
0: Salah puter nih, ya ampun.
1: Dulu di Bekasi juga sering dengerin radio, dan salah satunya adalah radio horor ya.
0: Aduh.
1: Di malam Jumat itu ada namanya ritual pemanggilan makhluk gaib.
0: Untung ini enggak malam Jumat.
1: Seru
0: nih.
1: Banget kan?
0: Enggak seru.
1: Jam 10 sampai jam 12 itu tuh dengerin cerita horor segmennya. Jam 12 ke jam 1 itu ada namanya ritual.
0: Aduh.
1: Dan pendengarnya bisa ikutan. Ini percaya atau enggak ya? Ternyata makhluk gaib ini bisa dikirim lewat frekuensi radio.
0: Hah? Oh iya.
1: Keren, kan?
0: Tahu-tahu soalnya dulu
1: tiap
0: nonton Jumbo,
1: malam Jumat
0: kan?
1: Ini ada segmennya dan beda-beda eksperimennya. Aku ceritakan satu aja. Kita pakai media, itu pakai lilin. Jadi lilinnya ditaruh depan kita dan semuanya harus gelap, lampu, TV, apapun. Jadi cuma HP atau radio aja yang mendengarin radio tersebut yang boleh nyala.
0: Ngeri juga.
1: Nah biasanya di menit-menit pertama nih dikirimin dulu ke semua frekuensi yang mendengar, itu tiba-tiba hawanya beneran berasa panas dan berat pundak. Nah kalau kayak gitu si penyiar bilang nggak apa-apa, tenang aja, kita pantau dari studio. Berarti emang beneran makhluk gaib sudah menyapa kalian semua. Bukan sugesti tapi emang beneran berasa gitu. Tapi ya sedikit takut juga sih. Nah karena pakai lilin ya, jadi modelnya nih si makhluk gaibnya ini disuruh gerak-gerakin lilinnya. Itu nggak ada angin kan di dalam kamar, nggak ada apapun, pasti seru gerakin beneran kayak lilin ditiup, tau nggak sih Kak? Kayak di
0: ngerti.
1: Kayak gitu tanpa ada apapun ya, merinding, cuman kayak seru juga sih sebenarnya ya. Dan aku coba makin seruin padahal di radio nggak disuruh, itu kayak aku tanya gitu, kayak misalnya sendiri diam, berdua diam, aku tanya kalian banyak terus gerak gitu. Terus kalian bentuknya apa? Aku sebutin satu-satu gitu. Jadi kalau jawab iya tuh akan ditiup gitu loh. Sampai akhirnya pamitan itu ditiup terus mati gitu. Lilinnya. Keren kan?
0: Enggak keren jujur, enggak mau. Tapi BTW terkait ada makhluk yang bisa dikirim dari frekuensi radio, Mica tuh udah kayak ada gambaran gitu loh Sobat Global. Karena memang buat kalian pernah enggak nonton film Jumbo, film animasi anak-anak yang ceritanya si Don ini tuh papa mama itu udah nggak ada, tapi gara-gara frekuensi radio atau apa, finally dia ketemu sama sesosok yang bisa dibilang kayak dari alam lain yang bisa ketemu sama papa mamanya Don juga gitu, dan Donnya ini juga bisa ngobrol sama papa mamanya dari frekuensi radio itu gitu. Jadi percaya nggak percaya sebenarnya percaya gitu ya, tapi kalau bisa Mami Cang nggak mau pikirin, nggak mau cerita tentang horor Rita lagi karena jujur Mica ini tidak expert di bagian itu, dan pengalaman Mica secara pribadi terkait perhororitaan ini tuh gak banyak gitu loh Sobat Global. Jadi emang Mica tuh biasanya kayak dengerin cerita orang dan lain-lain gitu, jadi kayak berdasarkan diri sendiri tuh gak ada gitu loh so far. Puji Tuhan alhamdulillah, jangan sampai ya, gak mau Mica mah, gak mau Mica menghadapi hal-hal yang demikian rupa. Jangan, kalau bisa jangan, gak usah deh kata Mica mah. Mending kita menjalani, soalnya kehidupan kita ini udah horor gak sih, kayak aduh orang-orang nyari kerjaan, kebakaran hutan dan lain-lain, itu tuh menurut Mica lebih horor, jauh lebih horor daripada cerita horor mah. Jadi Sobat Global, itu dia pembahasan kita tentang horor Rita ya Sobat Global hari ini. Kenapa misal lagi Mica gak bisa ngasih kayak tips and trick, karena jujur this is not my passion ya Sobat Global ya. juga gak punya pengalaman di bidang ini, tapi Mica tuh cuma mau ngasih ruang buat kalian yang punya pengalaman horor Rita, boleh kasih tahu sama Mica gitu. Nanti Mica bacain, terus kita saling mendengarkan bersama. Tapi mohon maaf nih, solusinya gak ada. Karena setahu Mica emang kayak tergantung makhluk, tergantung situasi itu tuh penanganannya beda-beda kan. Bahkan di beberapa agama juga kayak beda-beda gitu. Ada kayak hantu yang khasnya tuh di agama ini, di agama itu gitu. Jadi Indonesia ini kayak kan budaya, jadi memang banyak horor-rita yang harus disesuaikan penanganannya gitu. Kebetulan saya ini bukan ahli exorcism, apalagi ustadz yang bisa merukiah-rukiah. Jadi gak usah lah kita berlanjut ria ya. Tapi Sobat Global, terima kasih buat ceritanya hari ini. Jujur Mica jadi punya bahan buat ngobrol sama kalian semua. Tapi besok sorry banget nih, sorry dari Strawberry, untuk cerita horor ini kita akhiri aja ya. Nanti kita bahas horor Rita pas Halloween lagi. Nah Halloween jangan lupa ingetin Mica nih, karena Halloween kita mau bahas per horor Ritaan. Gak apa-apa nanti, tapi Mica kayaknya mau request deh, ada temennya. Takut jujur nih, takut nih woy. Jadi kita ya Sobat Global ya, besok sesuai request dari Kak Avril, kita tuh bakalan bahas tentang kuliner dan hangout, rekomendasi tempat-tempat makan baru atau kafe estetik di Surabaya. Buat kalian yang mungkin suka nongkiri ya, boleh banget kasih tau Mica ya Sobat Global ya, di 081-33024-9090. Atau kalian mau request untuk topik-topik hari selanjutnya, boleh banget kasih tau Mica ya Sobat Global ya. Kasih tau di WhatsApp kita juga Sobat Global. Jangan lupa juga, Mica mau pamit ya, ini udah mau jam 9. Sampai ketemu besok. Besok kita akan hadir lagi dengan topik yang tersebut, dan juga nanti Mica akan cari battle song yang ada kaitannya dengan makan-makan gitu ya. Apa aja tuh lagunya nanti deh, Mica cariin buat Sobat Global semuanya. Begitulah ya. Hari ini Mica mau makasih banget buat kalian semua yang udah nemenin Mica, dan Mica nemenin kalian. Asik kita saling menemani satu dengan yang lain ya, dari jam 6 sampai jam 9. Dan sekarang waktunya Mica pamit Sobat Global. Terima kasih. Besok jangan lupa dengerin Mica lagi ya Sobat Global, cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio ya, di pagi hari sama Mica nih. Kalau misalkan mau dengerin Mica ya di pagi-pagi dong, pagi-pagi ambiar. Nah Sobat Global, begitulah hari ini ya. Sampai ketemu besok, Mica pamit dulu. Dimanapun kalian berada, stay happy, stay healthy, dan jangan lupa dengerin terus Global FM Surabaya. Mica pamit. Kita akan ditemani sama satu single dari Chrisye, Kalau Cinta Menggoda. Sampai ketemu besok, bye-bye.

0: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anak tuh anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: You are now listening 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks

0: and tastes beyond good. Daddy Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua.

0: dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan

0: perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puasa.
2: Pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Puangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru, otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: kota, tapi tetap pengin ditemenin Global FM Surabaya, streaming aja yuk di www.globalfm.id.
1: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Telah ku pendam rasa sendiri.
1: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
2: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang?
4: Tinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 107,9 Global FM Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM, Surabaya Female in Family Radio. Satu single dari Alanis Morissette, nih with Ironic nih ya sobat global. Yuhu, seperti biasa di segmen pertama Noni bakal ngajakin kalian semuanya buat battle song. Dan sudah ada lagu apa sih yang bakal Noni kasih pilihan buat kalian semuanya nih?

Sudah ada dua lagu yang udah disiapin untuk kalian semuanya nih, Sobat Global, dan langsung aja di pilihan pertama Noni bakal kasih tahu buat kalian semuanya ya, yang bisa dipilih untuk battle song kita sore hari ini. Di pilihan pertama kita punya Raim Laude dengan Komang.

dia satu pilihan romantis ya, satu pilihan romantis. Dua lagu ini aku pilih memang untuk para perempuan yang sangat-sangat dicintai nih, sobat Babal semuanya. Nah, kalau di pilihan pertama kita punya Rain Laude dengan Komang, di pilihan kedua juga nggak kalah romantis, datangnya dari Sammy Simorangkir dengan Dia. Kalau kalian suka dengan yang satu ini, bisa pilih sebagai battle song kalian. Di pilihan kedua ada Sammy Simorangkir dengan Dia.

jam. Itu dia di pilihan kedua ya, gas. Jadi langsung pilih aja, sama-sama untuk dia yang tersayang. Di pilihan pertama Noni punya Rhyme Lode dengan Komang. Di pilihan kedua Noni punya Semi Si Morangkir dengan dia. You guys langsung dipilih aja nih Sobat Global, mau pilih satu atau dua. Langsung aja vote kalian di 081330249090. Noni tungguin ya, seperti biasa. Langsung aja, mau dengerin via streaming juga boleh banget, langsung aja di globalfm.id. Sambil tungguin vote kalian semuanya, kita ketemuan dulu nih sama satu single dari The Cranberries, We Owe It To My Family.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

0: nasi goreng looks good kan? Mm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Hmm, taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: was it?
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Hai, balik lagi masih bareng sama Noni nih, sobat global semuanya ya. Tapi seperti janji Noni nih, kemarin Noni sempat spill juga di hari Jumat ya, bahwa hari ini kita bakal ada talk show seru ya. Talk show seru, kenapa jadi talk show seru gitu kan. Noni sudah tidak sendiri karena sekarang Noni sudah ditemani dengan dua orang wanita cantik. Kita berkenalan dulu. Halo, selamat sore.
1: Sore Mbak Noni.
0: Oke, kita mau berkenalan dulu dari ujung sebelah kiri dengan ibu siapa di sini?
1: Saya Esti dari Yayasan Kanker Indonesia, Cabang Koordinator Jawa Timur.
0: Oke, selamat datang ya. Bu Esti, selamat
1: Makasih,
0: sore.
1: Ma.
0: Next ada siapa dengan kakak siapa di sini?
2: Saya Sandy dari Adiusada Cancer Center.
0: Nah, itu dia. Nah, kita sore hari ini nih Sobat Global ya, mungkin bertepatan juga nih, Oktober ini kan mungkin menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kanker payudara juga ya, Bu Esti dan juga Kak Sandy ya. Nah, ini sendiri nih di Indonesia, kanker payudara itu masih menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus baru terbanyak pada perempuan ya ibu ya,
1: betul,
0: seperti
1: betul.
0: Yang kita tahu ya. Nah, sore hari ini pas banget nih ya, kita akan membahas gimana sih perempuan supaya lebih aware dengan kesehatan diri kita, seperti itu. Dan kebetulan kita nanti akan ada event di tanggal 18 juga ya ibu ya.
1: Betul,
0: kalau
1: betul.
0: Boleh tahu untuk event apa ini? Untuk acaranya?
2: Untuk eventnya kita yang pertama ada Pink Support Movement, yaitu gerakan sadari ya. Jadi kita senam untuk periksa payudara sendiri.
0: Iya. Okay.
2: Kita ada Zumba juga. Jadi habis senam Zumba kita periksa sadari itu tadi. Kemudian kita ada deteksi dini dengan dokter ya, dengan tenaga medis. Kemudian juga ada acara Tree of Hopes.
0: Oke, okay. Ya. Apa itu Kak?
2: Ya, Tree of Hopes ini kita undang para teman-teman yang ada di Bungkul ya, yang ada di CFD
0: di Taman Bungkul ya.
2: Di Taman Bungkul di CFD depannya Hotel Mercure untuk menuliskan harapan-harapannya yang ingin disampaikan kepada para survivor cancer begitu.
0: Okay.
2: Jadi nanti digantung di Tree of Hope-nya kita.
0: Okay,
2: gitu.
0: Supaya jadi harapan ya bahwa kita semuanya
1: wajib. Jadi motivasi.
0: Betul, jadi motivasi. Motivasi untuk kita semua. Nah itu
2: ya,
0: dia.
2: Kemudian ada charity juga. Jadi untuk charity-nya ini nanti hasil penjualan dari barang-barang yang nanti kita sediakan pada saat acara itu nanti akan menjadi donasi untuk Yayasan Kanker Indonesia.
0: Oh,
2: begitu.
0: Oke, okay. Oh, mantap sekali nih. Dan ini perlu diketahui juga untuk Sobat Global semuanya, acaranya free, tidak dipungut biaya apapun ya.
2: Tidak dipungut biaya apapun, free, dan kita juga sediakan ada berbagai macam door prize.
0: Oh, ya. Minum.
2: Ada
0: snack juga.
2: Ada snack, ada minum, cuman ini ya terbatas.
0: Yes, okay.
2: Jadi kita tanpa registrasi juga, jadi nanti datang saja. Dijamin acaranya seru.
0: Pasti dong, seru banget ya. Pasti bakalan ada Noni juga nih nanti.
2: Iya, betul.
0: Nah, tadi sudah sempat di-spill juga nih sama Kasa ini juga nih ya, Sobat Global, bahwa melalui kegiatan Breast Cancer Awareness 2026 ya, yang bertajuk Pink Support Movement ini nih, Sobat Global. Jadi Adi Husada Cancer Center ini bersama Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur ya, Ibu.
1: Tuh.
0: Ini mengajak masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap kanker payudara melalui kegiatan yang positif. Nah itu tadi ya, edukatif juga dan juga pastinya melibatkan komunitas juga. Nanti bakal ada Zumba, charity sale, ada donasi, tadi sudah dikasih tahu ini ada Tree of Hope. Terus pastinya ada pemeriksaan payudara dan juga tenaga medis ya. Pemeriksaan payudara oleh tenaga medis juga nih. Nah ini pas banget, wajib datang di tanggal 18 ya. Sekarang kita mau bertanya-tanya dulu deh, untuk Oktober sendiri ini kan kita dikenal sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker payudara ya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui Breast Cancer Awareness 2026 ini deh? Mungkin mau disampaikan oleh Ibu ya.
1: Ya, makasih Mbak Noni.
0: Iya.
1: Jadi Pink Oktober itu satu gerakan global sebenarnya. Cocok sama radionya ya.
0: Pas banget ya Ibu ya.
1: Jadi movement ini ya, kita sebut juga dengan movement ini karena harapannya itu sesuatu yang dinamis, kemudian bergerak maju gitu ya, harapannya. Artinya segala sesuatunya menjadi harapan itu menjadi lebih besar begitu ya. Jadi Pink Oktober itu dimulai oleh American Cancer Society gitu ya, masyarakat kanker Amerika itu di tahun 1985. Disupport oleh satu perusahaan farmasi besar di sana yang mereka itu mulai dari apa fakta yang fact findingnya itu mereka tahu bahwa breast cancer ini sebenarnya tingkat prognosisnya harapan untuk sembuh, harapan untuk menjadi lebih baik itu tinggi.
0: Masih sangat tinggi sekali.
1: Tetapi ketika datang pada stadium yang sangat advance, yang sudah stadiumnya lanjut itu harapan itu menjadi turun ya. Sehingga mereka wah ini apa yang harus dikerjakan gitu kan. Akhirnya mereka buatlah satu movement ini untuk membangkitkan awareness atau kewaspadaan masyarakat akan bahaya kanker payudara. Nah, lalu kemudian kenapa kok 1 bulan? Kalau yang lain-lain hari penyakit itu kan cuma 1 hari aja.
0: Betul.
1: Ini juga satu kesadaran bahwa untuk ini satu apa ya fakta juga membangun kesadaran masyarakat itu tidak bisa serta-merta.
0: Betul.
1: Sehingga dibuatlah 1 bulan di bulan Oktober ini. Lalu tahun 92 itu gerakan Pink Oktober itu atau Pink Ribbon ya, tandanya itu menggunakan pita pink itu akhirnya diadopsi oleh satu perhimpunan itu kanker juga di global namanya UICC dan kemudian di ratifikasi atau di terima juga oleh WHO. Yes. Jadi sekarang Pink Oktober ini sudah gerakan yang dinaungi oleh WHO, gitu. Oh, jadi WHO ini sudah melihat karena secara global memang kanker payudara itu jumlahnya masih tertinggi antara kanker yang mengenai wanita.
0: Oke. Jadi kenapa biasanya Bu kalau misalnya nih kita sebagai wanita awam ya kita kadang kan kita tidak aware. Nah, itu tadi ya, kita tidak aware dengan ciri-ciri nih atau mungkin hal-hal yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kanker itu mulai tumbuh seperti itu.
1: Ya. Nah,
0: itu tanda-tandanya seperti apa nih Bu? Gejala awalnya kadang kan ada yang tidak terasa seperti itu ya Bu.
1: Jadi begini. Kanker ini pada umumnya untuk seluruh kanker itu gejala awalnya memang tidak muncul. Jadi penyakit itu dibagi dua Mbak. Communicable disease itu penyakit yang memberikan berkomunikasi gitu ya istilahnya.
0: Betul.
1: Itu memberi tanda-tanda di awal. Itu pada umumnya adalah penyakit menular. Nah, lalu ada yang namanya non-communicable disease. Penyakit yang tidak berkomunikasi, tahu-tahu parah gitu.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Adalah penyakit-penyakit katastropik istilahnya, ya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang karena tubuh manusia sendiri itu sudah merapuh. Ya mulai jadi jantung, diabetes, lalu kemudian kanker ini salah satunya gitu. Nah, kanker ini memang bukan pembunuh nomor satu gitu ya. Jantung tetap sampai sekarang secara global masih ini. Tetapi persoalan yang ditimbulkan akibat penyakit kanker itu banyak, besar gitu.
0: Ya,
1: dampak sosialnya juga banyak gitu. Sehingga ya burden ya, beban yang harus ditanggung ini memang besar. Dan lagian kanker ini kan penyakit yang cara mengobatinya lama.
0: Iya. Tidak bisa langsung
1: selesai. Misalnya kita typhoid gitu ya, panasnya turun sudah ada harapan ini ya. Ini typhoidnya sudah bisa diatasi. Nah, karena tadi non-communicable disease itu tidak memberikan tanda-tanda, lalu kemudian dia juga perlu perlakuan yang panjang, ini memang akhirnya membutuhkan kerjasama si pemilik tubuh.
0: Betul.
1: Jadi setiap orang itu kenapa di setiap aktivitas yang kita berusaha untuk menekan angka kanker itu edukasi itu menjadi yang paling penting. Jadi membuat masyarakat itu aware bahwa karena kanker ini asalnya kan sel kita sendiri.
0: Iya, betul.
1: Gak ada kiriman dari yang lain gitu ya.
0: Berasal dari diri kita
1: dari
0: sendiri.
1: Dari diri kita sendiri tiba-tiba mutasi gitu ya, sifatnya berubah. Nah, lalu kemudian di awal gak ada tanda-tanda, pada umumnya ketika tanda-tanda itu muncul atau bisa dirasakan itu sudah tidak dini lagi.
0: Jadi sudah ada tingkatan lanjut seperti
1: nah,
0: itu.
1: Nah, sedangkan berarti kan itu harus mengandalkan aktivitas-aktivitas deteksi dini.
0: Betul.
1: Nah, aktivitas deteksi dininya itu juga nggak mudah gitu kalau mengandalkan peralatan kesehatan. Karena alat-alat yang tersedia ini pun nggak merata. Tidak semua kota kabupaten itu
0: ada menyediakan
1: ada gitu ya mamografi itu misalnya ya untuk ini kita ngomong payudara ya sehingga kami dari YKI dan juga mungkin pemerhati kanker di seluruh Indonesia itu mengharapkan dengan ada sadari namanya pemeriksa payudara sendiri, itu berarti orangnya harus aware gitu ya. Betul. Ibaratnya apa dadanya itu kan dibawa setiap hari gitu loh, jangan sampai nggak diperhatikan gitu. Lalu kemudian yang seperti nanti tanggal 18 itu kita sebut sebagai sadanis, pemeriksaan payudara dengan tenaga medis gitu. Okay. Nah itu yang meriksa udah dokter
0: ya,
1: gitu
0: tenaga ahli ya.
1: Ya tapi kita harapkan kalau kita rutin gitu ya, kita kalau sadari pemeriksaan payudara sendiri jadi mandiri itu dilakukan 7-10 hari setelah menstruasi bersih. Mm-mm. Itu adalah fase kosong. Yeah. Di payudara kita ini kan ada dua hormon yang bekerja bergantian. Uh-huh. Gitu ya, progesteron. Okay. Sama estrogen. Nah itu pas fase kosongnya ini payudara pada posisi yang memang kayak anu ya, status quo gitu ya. Itu paling gampang dikenali kalau
0: paling
1: ada hal-hal
0: dideteksi,
1: yang
0: ya?
1: Anomali. Kita kan nggak bisa mendeteksi yang yeah. kayak medis gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi setidaknya kalau kita rutin gitu ya, 7 hari setelah mens bersih itu terus kita lakukan pemeriksaan payudara kita, paling nggak kita perhatikan gitu ya, bentuknya ada yang berubah nggak, warnanya ada yang berubah nggak. Kadang-kadang itu tanpa disadari itu sudah ternyata sudah tidak dini lagi gitu.
0: Okay.
1: Karena misalnya nggak ada rasa sakit, kadang-kadang memang nggak memunculkan rasa sakit,
0: tiba-tiba
1: rasa,
0: ada aja
1: ya,
0: gitu ya.
1: Rasa sakit muncul ketika sudah sangat mendesak tumornya ini, jaringan barunya ini, jaringan yang merusak ini tadi sudah sangat mendesak jaringan di sekitarnya, baru muncul nyeri. Nah ketika itu terjadi sudah sangat lanjut. Gitu. Jadi ya kalau di ini apa namanya tagline kita gitu ya di Pink Oktober ini, knowing yourself gitu ya.
0: Kita
1: berharap orang-orang itu paham dirinya gitu loh, jadi aware, lebih waspada gitu. Yang ininya apa pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Gitu Mbak.
0: Okay. Tapi kalau misalnya menurut Bu Esti sendiri nih ya Bu, kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara ini sendiri nih Bu?
1: Ya kalau di Indonesia stigma itu masih ada Mbak.
0: Mm-mm.
1: Jadi orang-orang masih ya misalnya kayak dibilang gini, aduh nggak usah periksa deh kalau nggak usah cek, nggak usah check up gitu ya, nanti makin tahu penyakitnya,
0: makin tahu,
1: nah kayak gitu. Nah ini PR kita.
0: Karena kan memang ada orang-orang yang mempunyai stigma seperti itu ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan meyakini gitu ya, lebih baik inilah kita tetap happy gitu. Padahal ya, jadi kebetulan saya ini survivor.
0: Okay.
1: Ya, saya terkena sehat tiroid itu tahun 2000.
0: Ah iya Ibu.
1: Nah, jadi tapi stadium 1 Mbak. Mm-mm. Nah, ketika stadium yang dini, ini kan harapan hidupnya panjang.
0: Panjang, betul.
1: Teman-teman saya juga ada yang terkena kanker payudara. Itu pada saat kena kanker payudara dengan pas saya kena itu tahunnya sama. Mm-mm. Gitu ya. Beberapa lah ya, karena di rumah sakit. Jadi berteman karena sama-sama periksa dokter gitu ya. Nah itu jadi bersahabat gitu. Nah itu mereka semua juga karena ditemukannya di stadium yang awal.
0: Mm-mm.
1: Jadi kami ini masih sering ketemu itu sesama pasien yang alumni tahun 2000.
0: Iya, semakin dini terdeteksi semakin cepat ditangani.
1: Iya, semakin mudah ditangani, harapan hidupnya juga semakin tinggi, harapan kesembuhannya juga semakin tinggi tentunya. Iya. Begitu, Mbak.
0: Oh, mantap ya. Jadi memang untuk tantangannya sendiri memang stigma-stigma seperti itu ya, Ibu.
1: Betul.
0: Ya,
1: dan sampai sekarang memang di Indonesia itu masih 70% kanker itu ditemukan atau pergi ke dokter. Orang-orang yang terkena kanker pergi ke dokter itu 70%-nya masih dalam stadium yang middle ke atas gitu. Jadi artinya sudah tidak dini lagi gitu.
0: Sudah di tahap tingkat lanjut seperti
1: gitu,
0: itu.
1: Sudah
0: ya.
1: Menengah sampai lanjut gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu dia nih. Sedikit kita spill nih ya Sobat Global, gimana cara kita supaya kita bisa lebih aware dengan diri kita sendiri. Nanti kita bakal ulik lagi, kita bakal bahas lagi lebih dalam lagi, tapi yang pasti jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum.
5: Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio, balik lagi masih bareng sama Noni dan juga ada Kak Seni dan juga Ibu Esti di sini nih ya. Nah, ini kita masih banyak hal-hal yang kita perlu obrolin di sini nih sama Global mengenai kanker payudara juga. Dan yang pasti buat yang baru stay tune, jangan lupa ya, ini kita lagi bicara bareng sama Breast Cancer Awareness 2026 Pink Support Movement yang akan diadakan pada tanggal 18 besok di Taman Bungkul Surabaya di Car Free Day. Wajib datang ya, karena acaranya free, tidak dipungut biaya apapun, dan kita sama-sama nih membawa kesehatan pada diri kita sendiri juga nih ya, sobat global semuanya. Ibu dan Mbak Saini sendiri ya, ini lanjut Noni pengen tanya-tanya juga nih pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting sih Ibu peran pasangan ya dalam menyikapi hal ini, dan juga mungkin support dari keluarga atau mungkin bahkan lingkungan nih untuk mendorong supaya perempuan untuk lebih, lebih peduli ya terhadap kesehatan payudara sendiri nih Bu ya. Seperti itu
1: super penting
0: ya Bu ya. Ya,
1: jadi memang ini ya, dari pengalaman kami di Yayasan Kanker Indonesia Yayasan Kanker Indonesia sendiri ini berdiri tahun 70-an ya Pak, tepatnya tahun 77 kita mulai berdiri. Nah, di Jawa Timur ini kita baru berdiri di tahun 88. Cabang Jawa Timur ini berdiri tahun 88. Nah, kebetulan saya ini jadi volunteer di sana sejak 89.
0: Oh, mantap.
1: Sejak saya mahasiswa.
0: Jadi berdiri 88, 89 Ibu sudah jadi volunteer di sana.
1: Iya, jadi saya mengalami apa yang kalau bisa dibilang movement-nya gitu, iya, ya, movement-nya betul. Dari trennya itu seperti apa gitu ya. Pada waktu itu di tahun 80-an, 90-an sampai tahun 90-an itu orang-orang ini menganggap kanker itu memang momok yang mematikan, betul, yang menakutkan gitu. Dan memang akhirnya karena ketakutannya itu kayak apa ya, orang tuh merasa dikutuk gitu.
0: Jadi
1: ketika terkena kanker itu kayak the end of
0: selesai
1: gitu. Gitu yang ini. Dan pada saat itu apa ya, dukungan keluarga sekitar ini kan tidak semua orang memahami.
0: Betul.
1: Sehingga sering dianggap bahwa penyakit ini seperti penyakit-penyakit yang lain, misalnya kan typhoid begitu ya. Jadi ya sudah gitu. Pasiennya yang akan mengikuti saran anjuran dokter dan itu selesai gitu ya, panasnya turun gitu ya, nanti kurang lebih tifusnya hilang gitu kan, ilang. Sudah sembuh gitu. Tapi untuk kanker ini kan beda.
0: Betul.
1: Pertama adalah proses untuk menemukannya. Itu memang tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan kan punya onkolo.
0: Iya.
1: Nah, di tahun-tahun 80-90-an tuh masih jarang banget gitu ya, hanya di kota besar, mungkin ada ya cuman di Surabaya, Jakarta, Jogja gitu, hanya di kota-kota besar. Sehingga ketika orang terkena kanker itu juga mereka nggak tahu harus kemana gitu ya.
0: Mungkin nyeri yang dirasain, wah kayaknya nyeri biasa aja.
1: Iya, mungkin kecapean, mungkin dirasionalisasi gitu ya, diwajarkan gitu kalau itu. Nah, itu memang salah satu latar belakang kenapa YKI ini berdiri begitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah YKI ini bukan fasilitas pelayanan kesehatan gitu, tetapi membersamai masyarakat maupun pemerintah untuk mengatasi masalah kanker ini ya. Yang begitu. Dan YKI dari awal positioningnya itu memang membaiat diri gitu, menugaskan diri sendiri untuk mengedukasi masyarakat gitu.
0: Okay.
1: Nah, tentang tadi bagaimana peran pasangan dan lain sebagainya itu juga memang menjadi concern kami dulu sekali ya, di tahun 80-an 90-an lah, terutama memang pada saat-saat sebelum ini teknologi informasi seperti sekarang gitu ya. Karena banyak juga yang ketika terkena kanker itu justru orang di sekitarnya itu kayak bertanya, dosa apa sih? Kenapa?
0: Selalu dikait-kaitkan
1: itu. Atau kamu ini jahat kah? Gitu. Kok kayak Tuhan kasih beban penyakit yang begitu menakutkan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nah, edukasi ini harapannya adalah tidak hanya pasangan, juga mungkin orang-orang sekitar gitu. Lalu kemudian juga tempat kerja, Mbak. Karena di masa lalu itu pengalaman kami, orang-orang yang terkena kanker itu karena absennya kan pasti panjang. Itu justru malah ditanya, kamu masih mau kerja? apa kamu keluar aja gitu, karena kan kemoterapi itu panjang.
0: Iya, iya.
1: Bisa
0: iya.
1: Tiap 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, tergantung kondisi tubuh pasien, itu sampai 6 kali atau 8 kali. Nah, itu berarti kan misalnya 3 minggu kali 6 sudah berapa?
0: Sudah berapa
1: hari? Kalau kemudian dia juga harus radioterapi, itu satu siklusnya 10 kali hadir. Bukanya cuma Senin sampai Jumat. Berarti kalau 10 kali itu sudah 2 minggu absen lagi. Padahal pasca terapi belum tentu badannya
0: sudah
1: enakan ya, itu. Dan siklus yang normal saja, maksudnya dosis yang normal, dosis wajar lah, bukan normal ya, dosis wajar aja itu paling tidak 2,5 kali siklus. Berarti kan 25 kali, karena satu siklusnya kan 10 kali. Nah, itu berarti kan akan 5 minggu absen. Mungkin pada waktu prepare ditambah dengan paskanya itu, maka karena dia mungkin rumahnya nggak Surabaya gitu, di tempat lain nggak ada, di kotanya nggak ada, pergi ke Surabaya bisa-bisa 7 minggu kan
0: minggu,
1: gitu.
0: Waduh.
1: Nah, absen, sehingga memang harapan YKI ini ketika apa informasi mengenai bahaya kanker itu masalah yang nyata, lalu kemudian juga harus dihadapi bersama-sama, artinya nggak hanya cukup pasiennya saja yang minum obat gitu ya, tapi juga lingkungannya, bahkan lingkungan kerjanya ini memberikan kesempatan yang baik gitu ya. Jadi kalau melihat perjuangan kami ya, para survivor gitu, macam-macam mbak ceritanya itu.
0: Betul.
1: Bahkan sampai kami ada yang bikin buku gitu ya, cerita-cerita ini. Tujuannya adalah membangkitkan motivasi.
0: Betul.
1: Saya kalau ada, karena kami ini ada patient support care gitu ya, artinya kami ini gak ngobatin gitu, tapi membersamai. Yang paling berat itu menurut saya, pengalaman saya sendiri, itu adalah ketika menerima diagnosa. Menerima diagnosa itu ya, kebetulan saya orang yang bayangin mulai 89 itu sudah
0: berkecimpung
1: gitu ya, tahun 2000 kena itu, saya dudukkan keluarga saya mengatakan bahwa there is something gitu ya di tubuh saya yang ini mungkin karena belum diambil gitu ya, mungkin sebuah keganasan itu, kalian harus tahu kalau saya juga akan menjalani ini. Mereka nangis-nangis, sayanya malah menenangkan mereka. Tapi itu kan karena literasi saya cukup.
0: Iya. Ya,
1: karena saya tahu, oh ini tiroid itu apa namanya, prognosisnya paling bagus, dan ketika ditemukan masih diameternya sekian, itu harapan saya juga
0: harapan
1: masih
0: sembuhnya masih tinggi, ya,
1: masih tinggi
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Saya tahu gitu, tapi kan keluarga saya yang bukan tenaga kesehatan gitu ya. Ini kan nggak ada yang paham. Waktu itu suami saya mau belajar ke Belanda, dia bilang, boleh nggak nunggu aku selesai S2 katanya gitu, baru dioperasi. Statusnya, tapi kan karena itu dia karena ya itu dia bukan orang yang tidak mendukung,
0: tapi dia
1: tidak paham.
0: Betul.
1: Bahwa ini nih waktu itu menjadi apa ya, golden time-nya itu.
0: Betul.
1: Ya
0: untuk
1: sedini mungkin itu
0: ya?
1: sebaik mungkin, maksudnya tindakan. Tapi dia kan nggak paham. Bisa jadi kalau nunggu dia selesai S2 baru dilakukan tindakan, kan saya belum tentu ketemu Mak Noni sekarang. Lalu saya jadi aware juga, iya ya, meskipun saya tiap kali berkecimpung ini karena dunianya berbeda gitu, dan itu yang makin menguatkan saya gitu ya, karena akhirnya saya kan dapat kesempatan kedua, ketiga gitu ya, dari Tuhan itu, akhirnya ya mengedukasi ini menjadi salah satu pintu begitu ya, untuk lebih apa

0: apa mengelaborasi semuanya menjadi upaya yang apa ya relevan gitu ya,
1: Iya.
0: yang sepadan dengan masalah yang kita hadapi
1: Betul.
0: gitu.
1: Cuman kan akhirnya ini menjadi hal yang tidak mudah juga ya, Ibu ya.
0: Betul,
1: Kemudian
0: betul.
1: bagaimana nih langkah-langkah mengedukasi masyarakat supaya deteksi dini kanker payudara ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan seperti itu, Bu?
0: Ya, ya, till now ya masih masih menjadi PR gitu ya, karena banyak yang nanti takut, karena saya ini memang bukan penyintas kanker payudara, tapi saya aktif di apa perhimpunan ya, perkumpulan kita, komunitas-komunitas yang peduli kanker payudara gitu. Saya sering juga diundang teman-teman dari Jakarta gitu ya untuk sharing gitu, gimana saya itu mereka kelompok yang eksklusif gitu ya, nggak mau kumpul dengan yang lain-lain gitu, tapi pengen denger gimana sih orang kok bisa survive itu. Saya bilang, kamu itu apa namanya, kan mereka educated gitu ya, tapi ternyata ketika harus menghadapi apa namanya
1: Masalah
0: pemeriksa,
1: itu
0: hasil
1: sendiri ya.
0: pemeriksaan itu yang kemungkinan dia itu menghadapi kanker itu nggak mudah. Meskipun melanglang buana kan banyak negara, lalu
1: Betul.
0: kemudian pekerjaannya bagus, pendidikannya bagus, belum tentu.
1: Ketika
0: Sehingga
1: kita kena vonis seperti
0: ya
1: itu, akhirnya berbeda ya.
0: betul, sehingga memang bagaimana mensosialisasikan bahwa penyakit ini itu cancer itu curable disease gitu, penyakit yang bisa diobati
1: Obati
0: gitu.
1: seperti
0: Itu
1: itu.
0: dan harapan kami para penyintas itu mau membuka diri, karena orang kayak pengalaman saya sendiri, orang akan menjadi gampang gitu cerita ketika saya bilang saya juga ngalami Bu ya, atau Pak gitu. Tuh saya sering menceritakan bagaimana saya dulu apa yang menemukan malah teman saya gitu ya. Kadang-kadang itu perbedaan di tubuh kita itu yang tahu orang lain. Saya ngalami juga. Sahabat saya itu, lehermu kok naik turunnya nggak sama. Nah, baru saya bilang, loh, ada apa dengan leher saya? Baru saya mengkait-kaitkan dengan karena saya memang berkecimpung di bidang onkologi gitu ya. Tapi seperti itu yang kemudian menjadi kenapa kok pasangan, kenapa orang-orang di lingkungan sekitar gitu, dan juga para penyintas itu harapan kami dari YKI ini mau terbuka, berbagi pengalaman juga untuk para penyintas dan untuk keluarga maupun pasangan itu, kenallah yang lebih dekat gitu ya, sehingga ketika tahu kan bisa mengantisipasi situasi itu dengan lebih baik gitu Mbak.
1: Bisa jadi seperti itu ya. Nah, diharapkan juga nih untuk seluruh keluarga, lingkungan, jadi kita lebih aware dengan orang-orang sekitar nih ya.
0: Betul.
1: Jadi biar kita lebih paham juga, kalau contohnya tadi ini nih kayak perbedaan fisik seperti itu ya Bu ya, akhirnya muda, loh ini kok kenapa kayak gini, kamu gak apa-apa, nah kan akhirnya kayak gitu. Mungkin yang dari diri kita mungkin sebelumnya tidak aware ya, akhirnya iya nih kok beda ya, nah
0: betul.
1: Akhirnya ambil, sampai akhirnya berani mengambil keputusan untuk memeriksakan diri seperti itu.
0: Betul.
1: Ya Ibu. Oh, terima kasih banyak ini. Semoga cukup menjawab nih ya Sobat Global semuanya. Nah, ini kita beralih dari ini ya. Kita mau ngobrolin soal event si Breast Cancer Awareness ini nih ya. Kenapa sih akhirnya mengusung tema Pink Support Movement? Apa ada makna lain nih di balik tema tersebut ini? Siapa yang mau menjawab? Mas Andy?
2: Iya. Kalau Pink Support Movement, sebenarnya kita sih sama ya, kita pingin mendorong masyarakat untuk aware dalam kesehatan payudara. Jadi sama nih, mengutip apa ini, kutipan dari
1: Ibu Esti tadi ya.
2: Jadi selama ini kan banyak yang bilang kalau sakit kanker tuh punya dosa apa?
0: Kenapa harus
2: apakah
0: saya?
2: Itu memendam kemarahan ya kan? Apakah ada kepahitan dalam hidupnya?
1: Ya,
2: padahal
1: ya
2: gak seperti itu ya Bu Esti ya. Jadi kami dari Adi Usada Cancer Center juga membaiat diri nih Bu untuk membersamai YKI dalam mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kenapa kita bikin ini setiap Oktober? Karena kita pengennya untuk awareness ini tidak hanya satu bulan saja, jadi berkelanjutan. Kemudian kita juga pengen masyarakat umum untuk mencari infonya itu tidak ke sembarangan tempat.
1: Betul,
2: gitu.
1: Ini,
2: jadi
1: ini penting banget.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi cari info ke lembaga-lembaga yang memang ada pada bidangnya. Mm-hmm. Terus kalau misal

0: misalnya ada gejala, tidak menunda untuk segera berkonsultasi di Adi Husada Cancer Center.
1: Mantap.
0: Gitu. Jadi ya, untuk Pink Support Movement ini kan basicnya adalah menggaungkan sadari ya Bu ya.
1: Betul.
0: Periksa payudara sendiri. Sedangkan masih banyak masyarakat awam juga merasa tabu untuk membahas tentang payudara atau melakukan
1: pemeriksaan
0: payudara
1: ya
0: sendiri. Jadi kadang takut, malu gitu kan. Nah, kita pengen bikin gerakan-gerakan ini itu memang wajar loh ini tuh dilakukan dan itu tidak tabu.
1: Betul.
0: Ini dilakukan untuk kesehatan
1: diri sendiri.
0: Jadi jangan tunggu ada gejala untuk peduli, kenali tubuh kita sendiri. Kemudian lakukan konsultasi jika ada perubahan sekecil apapun. Karena perubahan sekecil apapun itu langkah kecil kita hari ini bisa menjadi alasan untuk kita memiliki hari esok.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Betul. Jadi penanganan semakin dini, semakin kita punya harapan lebih tinggi ya.
0: Betul.
1: Untuk mendapatkan kesehatan seperti itu.
0: Ya, itu nah, tujuan utamanya.
1: Betul sekali. Kemudian untuk kegiatannya sendiri ini bakal ada kegiatan apa aja nih yang nanti akan diadakan pada besok ini ya, tanggal 18 besok ini nih.
0: Ya, yang pertama itu tadi ya, Pink Support Movement. Jadi kita ada senam Zumba dan ada senam dengan gerakan sadari. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan payudara dengan tenaga medis. Hanya saja itu terbatas untuk kuotanya. Jadi nanti segera ya, cepet-cepetan daftar di lokasi. Jadi kita tidak
2: daftarnya di lokasi.
0: Iya, kita tidak membuka pendaftaran secara online. Jadi langsung daftar pada saat di lokasi. Kemudian yang ketiga ada Tree of Hope. Jadi untuk kampanye tuh tidak hanya melalui seminar kesehatan saja, tapi bisa juga melalui Tree of Hope itu tadi kita bisa menyampaikan support-support kita terhadap para cancer survivor.
1: Iya.
0: Kemudian kita ada charity juga itu tadi, nanti untuk hasil penjualan dari barang-barang yang sudah kita sediakan akan menjadi donasi untuk Yayasan Kanker Indonesia. Biasanya untuk donasinya ini tidak untuk kita sendiri ya, jadi itu juga digunakan untuk operasional dari Yayasan Kanker Indonesia. Jadi kembali ke pasien juga begitu. Kemudian udah ya, itu aja ya. Kemudian dress code-nya juga pink.
1: Ya. Mantap nih. Ya.
0: Pink.
1: Nah, itu dia nih. Sudah dijelasin sama Kak Seni juga nih ya, nanti bakal ada rangkaian apa aja yang bakal dilakukan di tanggal 18 Oktober besok ya. Ini bertepatan pada hari Minggu juga ya.
0: Iya, hari Minggu. Jadi lokasinya bukan di Taman Bungkulnya ya, tapi ada di depannya Hotel Mercure Surabaya.
1: Nah, itu dia. Gitu. Ada di depan Hotel Mercure Surabaya nih, Sobat Global. Jadi perlu dicatat ya, bukan di Taman Bungkulnya tapi di depan Hotel Mercure Surabaya. Nanti kalau misalnya nih ya, Sobat Global hari Minggu ya, pokoknya jam 6 pagi lihat ada cewek ping. Nah, itu teman-teman dari AHCC itu ya. Jadi makanya wajib datang. Lah nanti bakal seperti apa serunya, nanti Noni bakal kulik lagi, bakal ngobrol lagi juga. Tapi yang pasti jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Metropol FM Surabaya Female and Family Radio. Masih balik lagi bareng sama Noni dan juga Bu Esti, ada Kak Sandy juga ya. Tadi kita sudah mengobrol banyak dan juga membicarakan untuk event yang akan berlangsung pada tanggal 18 Oktober besok nih ya. Kalau boleh tahu juga nih, apa sih Kak Sandy ya, kita ngobrol ke Kak Sandy nih, harapan dari AHCC sendiri nih melalui kegiatan Breast Cancer Awareness 2026 ini nih Kak.
1: Harapannya sih untuk para survivor bisa lebih merasa kalau ada yang peduli gitu. Mm-hmm. Jadi karena ini acaranya ini bersama dengan komunitas, ibaratnya oh ternyata nggak sendirian loh, oh ternyata ada loh yang penyakitnya sama nih sama aku dan masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pikirannya positif, itu kan insya Allah badannya juga lebih mendukung untuk proses pengobatan, yes. Begitu. Dan acara ini juga tidak hanya didatangi para cancer survivor, tapi juga bisa didatangi oleh para caregiver.
0: Oke.
1: Ya, caregiver adalah orang yang mendampingi para survivor atau para pasien kanker. Iya, fighter gitu. Jadi ibaratnya bisa lebih dekat juga antara para caregiver, bisa lebih menguatkan juga. Kalau caregiver ini tugasnya juga berat. Gitu. Okay. Karena harus menjaga yang sakit
0: ya?
1: Dan juga harus menjaga diri sendiri juga.
0: Betul.
1: Selain menjaga kondisi pasien, juga harus menjaga fisik pasien ya, yeah. Juga harus menjaga kondisi psikis pasien juga.
0: Yeah.
1: Jadi kita juga pengen para fighter, para survivor dan para caregiver ini gather di satu tempat untuk tahu nih kalau mereka tidak sendirian.
0: Oke. Okay. Oh, mantap sekali ya. Lalu ke Bu Esti nih, Bu. Boleh. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin ikut mendukung gerakan ini tapi belum tahu nih harus mulai dari mana, Ibu?
2: Ya, jadi kalau ini kalau terkait dengan tanggal 18 gitu ya, silahkan join gitu ya karena ini kan free untuk siapa saja boleh, ya. Boleh hadir begitu. Tetapi untuk yang hal yang lebih terstruktur gitu, kami ini harapannya masyarakat itu paham satu hal, itu bahwa dirinya itu yang paling tahu harus orang itu sendiri
0: betul ya.
2: Lalu kemudian untuk orang-orang di sekitar kita ini yang kepedulian itu yang akan menguatkan siapapun yang sedang berjuang gitu ya. Fighter itu pasti butuh dukungan gitu, butuh didampingi gitu, dalam artian dibersamai.
0: Iya.
2: Tidak hanya disupport biayanya misalkan, tidak seperti itu. Jadi ini juga yang mendorong kami di YKI ini, kami punya rumah singgah juga Mbak Noni.
0: Iya.
2: Jadi itu untuk orang-orang yang di luar Surabaya, tetapi harus berobat di Surabaya, itu bisa tinggal di rumah singgah YKI begitu. Nah, itu juga bentuk
0: salah satu dukungan
2: gitu. Jadi ini kalau memang di ini kan adalah kalau mau peduli gitu ya, mulai dari peduli dengan diri sendiri, lalu peduli dengan lingkungan sekitar
0: ya.
2: Dan bila misalkan kita menemukan orang-orang yang sedang berjuang, ya kami istilahkan itu fighter tadi ya, yang sedang berjuang untuk melawan kanker gitu, beri ruang untuk ya, kadang-kadang kan yang sedang berjuang melawan kanker itu mungkin mohon maaf ya, rambutnya rontok karena kemo,
0: iya.
2: Terus kemudian jadi loyo gitu ya karena lemas. Sedang di radioterapi begitu. Mungkin kalimat yang di ini kan ya bahkan mungkin gak usah ngomong gitulah ya, kalau memang bisa dipeluk gitu ya, atau iya, paling iya, tidak iya. Disapa, jangan ditanya kok bisa kamu
0: kok
2: kena
0: bisa?
2: Kanker gitu ya. Terus kalau kamu sedang terapi begitu rasanya kayak apa sih gitu, justru malah diminta mengingat-ingat hal yang tidak menyenangkan gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau membersamai ya oke lah gitu ya. Jadi kadang
0: semangat ya,
2: iya gitu ya. Atau kalau enggak, di YKI ini banyak komunitas-komunitas lain yang peduli tuh, ngajak nonton bareng gitu ya,
0: melakukan kegiatan-kegiatan ya, positif ya,
2: nyanyi-nyanyi ya. apa namanya yoga gitu, kadang-kadang beauty class gitu.
0: Oh,
2: ya kadang
0: ya.
2: Untuk ya merunci apa
0: ya,
2: aja gitu yang mengalihkan mereka untuk melihat
0: ya.
2: Untuk apa, bisa tetap melihat hal yang positif, intinya seperti itu. Jadi Karena kan tidak semua yang support itu survivor juga. Betul. Gitu. Kebetulan kok saya gampang yeah. kan ngomongnya. Saya bisa bertahan loh Bu, Ibu yeah, juga yeah, bisa yeah. atau Bapak bisa gitu.
0: Yeah.
2: Tapi kalau orang yang nggak pernah ngalami itu ini jangan ngerecoin. Yeah. Membersamai itu betul-betul betul, untuk betul. Beriringan begitu. Mm-hmm. Ya harapannya dengan event di tanggal 18 nanti itu menjadi satu momentum mm-hmm. begitu ya, bahwa kita ini bisa kok bergerak bersama-sama dan akhirnya kita ini akan menumbuhkan harapan orang-orang yang sedang berjuang melawan kanker dan juga memberikan keberanian pada orang-orang yang mm-hmm. selama ini kayak tabu tadi itu
0: iya.
2: kayak nanti kalau mau periksa
0: terus malu iya, kayak gitu ya.
2: Lalu
0: ya.
2: Kalau ini apakah aku sanggup menghadapi hasilnya seperti
0: iya,
2: itu?
0: Iya.
2: Nah, kami berharap orang-orang juga mulai berani begitu iya. ya untuk take action.
0: Mm-hmm.
2: Tepatnya seperti itu agar okay. kepedulian pada diri sendiri ini memberikan harapan-harapan baik ke depannya.
0: Oke, gitu. Mantap sekali. Terima kasih Bu Esti ya. Kemudian terakhir nih Kak, gimana nih supaya masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam Breast Cancer Awareness 2026 ini untuk acara besok nih Kak?
1: Oke. Kalau untuk tanggal 18 besok yeah. tinggal datang aja, kita mulai jam 6, mm-hmm. kemudian kita zumba dulu,
0: yeah.
1: kemudian baru kita melakukan rangkaian-rangkaian acara yang saya sebutkan tadi. Mm-hmm. Untuk acaranya tanpa pendaftaran juga, yang daftar hanya untuk yang periksa payudara dengan tenaga medis dan itu pun saat di lokasi.
0: Iya, yeah. Oh, on the spot ya berarti
1: on
0: ya.
1: On the spot langsung, gitu. Ya. Jadi nanti langsung saja hadir dan langsung ikut meramaikan acara.
0: Oke, baik kalau begitu. Nah, itu dia nih ya talkshow kita sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Esti, terima kasih Kak Seni juga untuk partisipasinya. Jangan lupa juga nih buat Sobat Global ya, jangan lupa udah di-spill hadir nih Sobat Global di tanggal 18 jam 6 pagi ya untuk dress code-nya pakai pink-pink. Nah, ini dia nih. Juga yang pastinya nih kita sama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk mengenai pentingnya kepedulian terhadap kanker payudara juga. Dan yang pastinya harus bisa mengurangi rasa takut dan juga stigma terkait pemeriksaan, serta memperkuat peran keluarga dan juga lingkungan dalam mendukung perempuan agar lebih peduli terhadap kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing session kita sore hari ya. Ini Bu Esti dan juga Kak Sendi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di event-event selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Oke, ini
2: sehat selalu Mak.
0: Terima kasih sehat ya. Juga untuk Bu Esti dan juga Kak Sendi ya. Yang pasti Sobat Global jangan kemana-mana karena kita masih bersama sampai nanti jam 6 sore.

0: soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Biar gak ketinggalan update info dan giveaway,
4: follow Instagram kita yuk di @global.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau.
6: Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: You are now listening 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 101.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Allah.

0: Bisa dong. Coba di 92,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasil

Global FM Surabaya Female and Family Radio run dengan nyanyian harapan yang juga jadi original soundtrack dari film I Am Hope. Lanjut nih ya, Moni bakal baca ini siapa-siapa aja tadi udah pilih battle song kita sore hari ini ya. Next di sini ada Alfie Pinkabell nih katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau pilih lagu yang kedua aja, lagunya saya masih merangkir ya. Ini ya, semoga sehat dan juga sukses selalu untuk semuanya dari Alfie di Taman Sidoarjo. Thank you ya. Juga dari Alfi ada Alfon di sini ya. Apa? Ada hubungan apa kalian berdua? Enggak ada ya, Nonia. Alfon di sini katanya mau pilih Semi juga aja yang nomor 2 ya, Kak Nonia. Please dong. Eh, Kak, ada enggak sih lagunya siapa nih? For Revenge yang penyangkalan. Coba ya, coba Noni cari ya. Terus di sini ada Anthony juga. Ada lagunya Afgan Kak yang kamu. Aduh, aku taunya dia. Gak ada kamu, adanya dia. Terus ada Esta juga di sini. Esta katanya mau pilih lagunya Semi Si Morangkir aja kan, Noni ya. Wah, ya udahlah, banyak banget buat yang dipilihin, buat milih yang diputerin lagunya Semi Si Morangkir ya. Ya wes, kalau gitu langsung aja Noni puterin untuk kalian semuanya. Yang pasti jangan kemana-mana, setelah ada Semi Si Morangkir kita bakal coba nih cari. Setelah itu bakal ada The For Revenge dengan penyangkalan. Jangan kemana-mana, ini dia jawara kita battle song sore hari ini, Semi Si Morangkir dengan dia.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Assalamualaikum FM, Surabaya Female and Family Radio. Ow, ada Sailor on 7 bila kau tadi sampingku. Yes, ini juga nih yang bakal Noni lakuin buat kalian semuanya ya. Gak di samping kalian karena Noni harus pamit dari kalian semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Noni untuk hari ini. Ketemu lagi besok nih sahabat global ya, di jam yang sama seperti biasa, di jam 3 sampai jam 6 afternoon vibes. Okay, buat kalian yang masih di jalan, semuanya hati-hati ya. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Ketemu lagi Noni besok. Noni pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack anak seharian.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Radio.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 89 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal. Artinya, semakin langka suatu benda, semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespon secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
4: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. 90,9 Global FM Surabaya.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Selamat pagi Sobat Global. Balik lagi sama Mica, kembali lagi kita ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seru dan juga kita mau battle song. Tapi hari ini Mica udah kasih tahu kemarin topiknya apa? Ya, topiknya adalah info kulineran, makanan-makanan yang enak di Surabaya dan cafe estetik hidden gem ya. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kita juga akan battle song. Mica udah siapin lagunya. Jadi Sobat Global stay tune terus ya, cuma di 90,9 Global FM ya. Stay sama Mica sampai nanti jam 9. Jadi jangan kemana-mana.